da loro si fatti seri. Dan di tengo buka fini nivel maka lokal sebele o nivel gen dokli si tene ari lokal. Atau nih kalau bela lawan film Morris Mayer itu nih fakta. Depois, ida mak tengki kuda pilih.

liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

Malu kerana nyai sirah, kamu tuk fali hohau nyai mar, hohau nyai belu ngerinci, ya programa, ina ngamang nyai mata dalam, bala barik normalnya di jumpa bimentu, kusi fulan sana lu resing walu to tinan tonu. Molok nih, hawa tuh hanya lorong dia kebayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba, di jumpa bimentu hatene no matene kenyang. Tiap malu kerana nyai sirah, molok kita hutinnya programa, tuin mai, ita barona lai, wujika furakida ho titulu hari damai.

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasaun.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Okay, diak maloko vintis, jane maka mujika furak nebe. Kusi belon sele, soferation aba maloko vintis, ita ba hajo ita nia programa iha loro furak irane. Okay, maloko vintis, ita tama ba pergunta. Belon Justin, ita bot nuna juventuri ida, tu ita bot nia hatene papel juventuri ne saida.
1: Papel juventuri bahau in primero hakarak introduce papel kaknar juventuri lolos. Hanya senyum juventudi, iha parte hat nebe mak interesante tertebes. Ida maka hulian Inggris dian Iran stock, ida seluk mak ema bolu dian agent of chance, ida seluk mak juventudi sosial, no ida seluk maka juventudi forsa moral. Iha primero, hausita parte primero ninya nebe kuliah konba Iran stock, ne signifika juventudi ida nebe maka preparado ninya an atu saisa selung ba grupo elit cira nebe maka lider hela nasau. Niat sesa selum para huri continua luri nasau neba oin. Agora ida parte husi segundo ninian ema bolian agent of chance. Ne juventudi ida nebe maka atu sai transformador ba situasau no kondisau. Ba grupo elit cira ninian nebe maka sira halo. Juventudi ida afirma nian hau nia papel kata kau tu sai agente transformador ida. Agente transformador baiha buat nebe maklalos atun me haubele muda haubele chance ba buat nebe maklos no justu ba sociedade idane agora ida terceiro ninian ba juventude social significa kata juventude ni hene papel ka ninia knar rasik hodi observa direta situasau no kondisau nebe mak populasau ka sociedade idane hasoru atun ni nebele sai mu halo mudan sai hene ba. Se, por exemplo, hau juventude ida, hau tenga observa situação no condição povo ida ne ninian. Tamba, juventude ne hanesan agente transformador ida. Juventude ne hanesan fuamba ema hototu, ita tenga hambri kia lina frente ka lina oi ninian, atunune sai juventude ida nebemak social ba ema hotu ninian, baseia ba ciência nebemak ni aprende. Tamba, ita considera kata ciência ne hanesan lampra para leno ita ne dalan unsa ita bele lao. Iha parte quatro ninia nebema kulia konaba forsa moral. Juventude mus tenga sai forsa moral ida atunune bele sai inovativo, crítico, analítico ia sociedade ni let, numus ia grupo elit cira ni let, atune atu halos buat nebema klalos, atu hatur buat nebema klos ba povo no sociedade idane. Kulia konaba moral no etika atendimento publiku ba individu liliu ba juventude, ne problema ida ke amplo. Problema ida ke luan tep-tepes ba individu ninya karakter nebemak ni lori. Por exemplo, buat hutu-hutu nebemak kita iha, basea ba situasau no kondisau nebemak kita hasur. Ne, sabi, se hau mai hau na karakter ida katak, hau tinggi sai ema nebemak kritik no analitiku. Ne, hau basea ba situasau no kondisau nida. Por exemplo, hau arai situasau no kondisau pobu ninian, laula dia. Pobu ne durante ni hetan eksplorasau, hetan eksploitasau. Entah unhusi situasau no kondisau dan emaka, orienta hauni hanoin ka forma hauni konsensia ne atu sai emadem forsa moral. Forsa moral ne forsa moral base ba juventude sir seluk ne bemaka ihan inia hanoin ne ihan inia konsensia ni la iha ona hanoin da laos la iha liu mebe ni frazile hanoin ne atu ba ia sociedade ni ne moris ne tambane mak ida tengi juventude ne tengi sai forsa moral ba juventude sir seluk ba sociedade tomak atu nune sociedade ne bel hate ke ida i molo kita tu hare ba situasau no kondisau ruma ita tenggi mudolu kita ni hanoin. Hanoin molo hanoin atu mudan sama kliusi forsa moral ema idanian. Se hau afirma hanian hanesan forsa moral lebih maka suficiente, hau mus tenggi sai liman aim ba sir seluk lebih maka etika no moral ne ladun suficiente. Por exemplo, ida lebih maka laiha ninia moral lebih maka dia suficiente, ne bazia filafal ba situasau no kondisau ita liga ba parte rua, parte tolu. Ia edukasau nebema kita aprende maka edukasau formal, non formal, non informal. Ne, husi edukasau nemus atu forma, atu hatur itania forsa moral. Ia neba. Se, forsa moral de in primeru base maka kita kuinese husi edukasau ida nebema ka forma husi itania naman sira. Agora, edukasau ida ne, edukasau di inisu antes, o depois de ita moris ne, ita hetan ona edukasau nisu neba. Agora, edukasau ida seluk ma forma ita husi vida akademiku. Ita aprende ya eskola. Ida ne atu motiva ita. Atu motiva ita para ita ne belasai juventude ita ke forsa moral tep-tepes ya sociedade ini let. I edukasau ni da seluk mu ita hetan usi edukasau ekstra usi edukasau non formal sira. Ida ne mas forma ita atu ita bele consciente ba realidade sira. Por exemplo, a organização Barak Nebe maka atu koko halivor estudante sira, vincula sira, sira ni Hanoi atu ne sai ema nebe ma crítico, no analítico, no construtivo e sociedade que é país sira.
0: E pergunta turma, belum sele se soeba itania. Belum ela ita bot no juventude, ida tur ita bot ni hatene, papel juventude ne sa ida.
2: Papel juventude maka sanudar transformador sosial e controlo sosial. Lihusi sirene kritiku, analitiku, no inovativo. Tambah sere makita foti papel hanesan kontrolu transformador sosial. Horazong ira katak, juventudi nudar lian, matan, tilung, no ibun, ba, povu sira. Honune, juventudi tingki say ema nebe maka kritiku, atu hare bareli dare hotu nebe maka povu hasoru, atu bele hatur, no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah, ba buat nebe mak salah. Honune, ita tenke sa juventude na nebe mak kia transformador sosial. Honune, ita tenke hanu ina nebe mak progresivo. Atu mure sosiedade ina nebe maka hokunisaun, ladiak ba kunisaun ina nebe maka sustentabel. I tamasera makita definimus kuna ba kontrolo sosial. Juventude precisa ia hanu ina atu bela buka hatene ou pesquisa kuna ba povo ni amoris. Iha nebe povo ida nebe maka sei moris, ida nebe maka muki tebes, no ita precisa para tu bela kontrolo basira hori hatene saira mak sira hasoro. Tamba, povo la ihak bit, atu halian, hosira nyelian rasik, mebe precisa juventudi nudar fuan, nudar lian basira atu bela hatutan sira lian nebe maka durante ne, larona iha sentro hanesang ne. Ita masalah makin tinggi saya zoom ini lebih makin kritiku, analitiku, no inovatifu. Tambah ini nih udah responsibilitas ini lebih makin juventud ini tinggi halo. Kata ita tinggi pemikiran ini lebih makin kritiku, ita tinggi pemikiran ini lebih makin analitiku atau hal analisa ini lebih makin biak bayar realitas sosial. Ita precisa saya hanu ini lebih makin inovatifu. Atu nune tinggi continua progresa ita pemikiran ini lebih makin primitifu, pemikiran ini lebih makin kritiku, pemikiran ini lebih makin inovatifu atau mudah botina nebe makadia bobotina nebe makadia brian.
0: Oke okay, diak malokovintis antes kita ba continua tang itanya programa husi belon sele se ofrece tang musike ida turmai.

taka imnya matang, hodi akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu gozan iha.

0: Loron diak ba maluk ovintes Radio Rakambia Sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a Notícia Nacionais. Itahu ho informação. Iha episode danen ami seluri itabutsiran si hatene liutam benefisi husi raimaran no tasilaran. Ekipa tekniku husi konservativa internasional CI durante ne fo apoio masimba grupo konservativa lenu iha area parque nasional Ninukoni Santana. Ba informasaun dahuluk itasirona hamutu kli husi koordinador parque nasional Ninukoni Santana.
1: Diat, obrigado para kupa bibang hau karaka. Explica kata antes mai CI ulu tempo city spinian ane sang oheng civic group konservasau explica detail ona husi city sp ahu iha 2009 wanira mai halo peskija atu halo establishment ba area protegida maringa hitu nebe maka establece iha parke nasional Ninukoni Santana I husi city spinian ni continuo saun maka obra nebe maka city sp husi kela maka city sp muda fali mai CI continua ito ing lorong husi 2009 ito ing lorong I aktividade nebe maka CI halo en general aktividade lugu kida maka ida CI iha ekipa rua ida ekipa hare liuba konservasaun terestrenian hare ba itania protesaun ba itania rekursu raimaranian I parte ba marinanian hane sang hau nudar marin field coordinator haunia ekipa hotu field assistant 92 o community based field assistant 93 inkloi ho amne gestor rasik amne servisu maka hare liuba gestaun marinanian I hare liuba gestaun area protegida marina nebe maka establece iha parke nasional ne
0: Coordenador Parque Nacional Ninukoni Santana, Alcaterio Abril, Domingo Satuta, Objetivo Husi Socialização, Hasai, Consciencializa, Comunidade Sira e a Consciência, Ato Conserva Rico Soin, Tamba Sector Turismo no Sector Pescas, Maxai Hanesan, Preservação, Rodi Sustentabilidade, Economia, Povo Timor-Leste. Maita Rona Hamotuk, Informação, Detalhe.
1: Antes. Halo aktividade halai lupa protesan linuk nian amin eki parasik halo uluk sosialisasaun kona bu protesan linuk nian iha suku hutu nebe maka existe iha parke nasional inomos suku wijingu walu suku nian maka tama parke nasional maibe akura aumenta ba suku hitu usia I suku siran nebe maka tama parke nasional maka anesan suku lukom nerasik suku bauro suku Moapitine, suku Lore Primero, suku Tutuala, suku Mehara I edisional suku Sira nebe maka tam falio na parke nasional maka nesan mos Lore he Sigundu I suku Iliomar Primero nomos kainleho Iliomar Sigundu rasik Hansan suku Sira nebe maka hing ame hau temine konservasaun internasional halo sosialisasaun iha suku Sira neotu hari liu kona ba sosialisasaun kona ba protesaun lenuk ni kuniang objektif husi sosialisasaun idane poin sa para ita convince ita consensualiza ita ne komunidade sira para sira ia consciencia atu bele conserva ita nia rekusu in sira lau si ata silaran deit mai vemos iha parte terestre nia tamba hanesang ita hatene katak sektor turismo o sektor pesca idane maka hanesan pre jervasaun ba itania mina rasik karik mina hotu entaun idane maka hanesan sai preservador saun ba sustentabilidad ekonomia nebe maka ita bele uza iha tempo naru sewang hira itala konserva bot sira ne hotu entaun abam bairua itane oam be oas siramos se la aproveita e bela deha sira fosala falibaita.
0: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe iha lenu nebe mai raitulung iha tasi ibung katak ne lenuk original husi fating refere. Tamba iha lenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaru.
1: Tuir siensia cintista sira nebe maka referencia balu nebe maka ita hetang husi siensia sira katak sira ne wanghir sira tu mai rai tolong fali ne 20 tahun lebih maka foin sira mai rai tolong tau usiti nang hirak ne ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe main tau ida nemos fo impactu negativo ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida lenuk sira ne be maka hanas mai tau tolong area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia sewang hira ita halo mohoho tu entau idana lai hawana ikan se itane lenuk lai hawana tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka itan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk usina san sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila fali ba ya fating ne be maka sira ulu ka horis ba ne lai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba usine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk ne be maka mi monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies ne be diferente ida husi lenuk kitra kikit ingles bolu hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ami monta husi ila jako mos ami monta no mos iha sukulore primir mos ami monta
0: Ia bivang ne koordinador Parque Nasional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamentu halo patrolio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
1: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita belede hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk niane tambah ihane ne hanesang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrolamentu iha tasibun sira ne entau ngidane mos hanesang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk ne be maka itane lei rasik mos protege ne
0: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve os grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
1: E semana kutuk libama ka foi en colega a minha equipa ne kataka. Tamba agora ne kanita fokus liuba unsa para ita protege ne tulun sirane para mala estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kule sirane para ita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira ane be hau labele fo ansa be dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mene database mos iha mai bene laos ba ansa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege protege ona husi tinang hirak ne laran mai be o baje ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi itane grupo konservasau na mos ma itane staff tekniko yang sagora kore kustiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne para ita bele hatene kodi sura o kada fulang ne linuk ho total ida ne makamate
0: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasuru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudi sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne bester bisuba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: Ini kalau a tene be ami di sidi uma kainda kala pulanda 50 sen osane tahu mutu ko di harebe be paralon rumah kita a kari ni permeru mane tambah iya be ulune be ten ma barak problema siran sene entaun ema hansambe ita bolu malu ba tuir be mai i pois ami ema hansa patah semangat ya durante fu ad basic tina entaun komu be ami hene go komu sera keluar target tu nih ya kuaze dari muda ku 16 sudah mengkuir mana hamu tu kami gohat gal tolong race nih sana intan be fisik cewek mai tu sefusi dan cak im kuda molok lah oh ami respon oh ami atu kuda molos be lah ya intan liu bane nih ami sera sirhusut intan ansa be nih ita bel rezolve lah nih mahalnya be nih ita bel rezolve makne ita tinggi hasai dia parti leten basir neteke tak dia basir la bele ba asai kalbe be tangki ne han sambe uja te barbarak ne be intau nami di siri dia asai sir neteke ta ini pois tama tangki bo ne ini ami parti kraik mu uja hoto na ne be ahare agora semana lara hare be ne mai la para intau ba oin mag ne tangki responde de be sira ida sir ne te ne kalau keta kona berarti ami hene tun me be ne strangle tu na airnya atur resolve problema mengira ni dit oh ame tangki ni dit kalau tangki ni mato makona berarti ami henene bemas daru sampai ami ujamas daru rumah han sampai atu halo antu kuda modo rumah kuda halo ne ami ne lapalyo nang tambah be stragon tambah tak kuda modo priting bebar iha ne ami aldia tolu ham hela gabun dene sampai hene aldia han kan ami hela la ape la tuir be aldia de hel ami aldia mo meta la mo sel hane dar muda ku mo sel hane ka me go ho mo sel hane nar tutu mo sel hane ami ne han sampai campur rit ami jalur ne husi istra na mai pel ne ne mo meta ba husi izen nini ne ne ne la hata polona suku rua mo hela be ambaliza mo istra ne dana sori ba ne la hata kuda mo han sampai atu kuda barak liu iya ne atu kuda barak liu habalian sene ni istra ka bela gila tambah besar buat kutul mutin ya. Ini kan lupa karena konu itu berarti ini karena pelagi lah dilam mati itu. Tambah ni memang ihalaran mah kurang nak konu bahasa itu itu. Tambah buat kutun dan nenek ni mah karena nenek. Ini kalau Everina memang tahan lah ini dia karena pelagi lah dilam mati itu.
1: Entretanto, coordenador extensionista ia posto administrativo Bazer Tete Felizmino Gonçalves Hateteng. Aproveita estado emergência e a iniciativa coordena malu a comunidade selu halu fini batanjarinas no Sabraka. Informação completo maita acompanha hamutu.
2: Processo ami halaiba pembibitan Sabraka wane, ami aproveita estado emergência nian, então doke halimar hia uma, da ami coordena malu, bolu malu, ami halu aktividade dene, atune, hodi halu aktividade, atune tobe estado emergência ni hoto, ami beleba halu serviço, entai dene, ami realiza tena. Idane ami nia inisiatiba rasik ami kubolo malu si kolega extensionista kolega floresta imos kolega plantas halu pimbibitan ba tanjarina e Sabraka honia montante debe ma ami plan mak si halu majiminus atu besik be 10.000 pes depois idane ami si haretan ai wan silo kanesan mangustaun rambutan sekar kamutu ko cewes ami mos bele prepara ID lah California atau ni beli ajuda mas bayi tanya agrikultur diliu ba tanjarina ini ne ami hola di jauh kata se Persija Barat ami se faan mai be amu tu ko NGO CWS nian entan ami beli apuyu ba tarje itu CWS nian diliu ya suku ne be mak CWS servisu ba ini ne hansa ne ini tambah primeiro ho harejo si problema pasado kata CWS apoio material e fini balu ba itne agricultor sira nabe topin ba balu halo tuir para halo pin bibitan e balu la halo babe ita tuir itne observa kata sira halo pin bibitan e resultado la iha enta idane hamosu inisiativa ida ho si hau ho kolega staff CWS nian ami koko para halo diskusau atu kriya aktividade ida iha fatin ida konsentre fatin ida depois maka ita bele distribui tempo ida
1: Felizmino Gonçalves nia observa durante ne ba familia tazetu nebe CWS apoio material ba barak maklahalo fini
2: preparasaun husi be pembibitan tanjarina ne maka primeiro a mim tem que identificar fato, né? Primeiro mas tem que assistir o bebê,

Anda si tahu dah uzal murid. Nah, dia rasa absolusi bermaklumnya. Sudah sebab pun rasa tu uzal murid natural. Murid natural sila. Ini dia mati existia ala lokal. Ini dia murid sini memakasa. Tahan murid sila. Hanya fikir kat ia fakat ini ia tahan murid sila. Barat nak lima. For example, Pak Morka, Ayhaneka, Oda Luga Jyotahanda, Beluga, Acaham Morukse Seruk Nagamaka, Ula Lagos. Nita Gala, Paya Muntu Kangaru Be, Depois Tare Gala Morukse Nagamaka Afetado. Ida Maka Sona Dea. Ida Pusidare

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Oke, diak malu ko vintis, yane maka mujika furak nebe. Husi balon sele, so fresho na ba malu ko vintis ira, ita ba kontinua na fating ita nyaw programa. Oke, balon justing, kato netik mensajen badak ba juventuri sira.
1: Malu kato faune mensajen ba juventuri sira, hau konkluye husi, pergunta sira tun mai katak. Ami na inroa mahene ato kolea kwan ba juventuri ni lilili, juventuri ni papel, juventuri ni na kondisoin, juventuri ni futuru ni hanesa nebe. Tambah ni mak, awak noin zaventuri barak, maka hakarak hetan emprego. Ne problema start niyan, problema musim individu ni niyan. Iri pois, awak ni mensazen maka tambah zaventuri dah gora la konsege hateke no hadom isu sedare ni hanesan ni an. Husita teori barak ida, husita na Yesus Kristu ni hatete hanesan ni. Ola bele dia no hadom ihau seban nihira ola hadom iu ne maluk sira. Tambah ni mak awdian, se hau iha namurada awdian hanesan ni. Ola bele dia no hadom ihau seban nihira ola hadom isu sedare. Tambah interese husita ni hamutuk ni interese pas sedare ni mak importante. Atu lori sedare ni nabah muris dia. Zaventuri tengi sai azente transformador. Ba buat nebe mak ladia. Nu zaventuri tengi hatur buat nebe mak los dihan los. Salah dengan salah. Hau ya segmentu dah kerana tetap zaventuri sirahnya sana. Hau kontra hau ni aman, seban hira, niya salah, hau loss. Mabe hau sila lo uza, hau si mabe hau sila uza. Hau niya irresponsabilidade, hau di kontra ni niya responsabilidade yang mengkladian. Mabe hau kontra, seban hira niya salah, hau loss. Mabe uza hau ni imaturidade, kontra niya responsabilidade, maka usala. Konsep tu demokrasi kita kerhatur buat nebe mak loss dengan loss, salah dengan salah. Ida ni mak importante. Labele yang niya iya kargo, niya elit, entau ni salah ni loss kita consider ni salah mas dia ni loss ela de ni labele nebe apa pela ba juventuri sira tengi kuda hanu in critico critico ni importante tep teves labele saifel alegria ba critico ni critico ni e uma hau biasa te tane sane hau hado milio hau ni amigo sira critico ni duke hado mi ema ide nebe ke la critico tambo husi critico no contradição di idea ma kamusu mudansa hamusu botfonu sineba. Nema koi na repete filo fali tena Jesus Kristo ni lefo. Hadomi uluk sosedade ne. Jesus dia nane sene ola bele dia no hadomi hau. Sebenira ola hadomi une maluk sira. Ba une kolega sira mo sawatete maluk juventuri sira. La bele dia ni mi hadomi hau sebenira mi la hadomi tena pogo. Brigad.
0: E turmai belon sele se fo ba itenia belon ela. Hatonetik mensajim badak ba juventuri sira.
2: Oke diak. Ba hau ne maluk juventuri hotu mak hau hadomi. How la iha lefon de be makfurak atu hoto bai mi maybe somente iha mensaje de luta katak dadang susidane be makita muris ba ni susidari de be maknakun ho klase iha ne be riku kontinua riku no kia kontinua kia no iha ne be mak opresore sira kontinua oprimi no opredor sira kontinua hakru tambane ha husu itane hira hamutu unifika forsa produtivu. Atu bele harau susidari dan lebih mak klase bas susidari dan lebih mak lahok klase. Tambah ita kuliah kuno bas suntu lalehan ita hialal lalehan para tu hetan ita ni liberdade dan lebih maka lai harohan. Maybe ita kria susidari lalehan ida hiarai ni mak susidari lahok klase. Nu ita tengki unifika forsa produktif. Ita labele harahun malu tambah problema sosial atau problema sirselu. Maybe ita tengki unifika dan forsa kata kita nuda rangfon finifon. Tengki kuliah los babuat nebe mak los no salah babuat nebe mak salah. Hori nune bele hari sosidade nebe mak igualitario no sosidade dan nebe mak harmonia. Hori tahamutu kontribui ba desenvolvimento nasional. Obrigado.
0: Oke, maluku vintis. La espera kata amin entolu ha maluku vintis ira to ona ni rohang. Antes amin entolu ha sestang husi ita bosita futatirung. Husi amin entolu la haluha hato adeus i obrigada.

Maluco vintisira, hamutuk falihau Francisco Maya ia programa surtu COVID-19 sia. Update informasaun dadus balorong ohin sabadu lorong rua fulang mayu tinan rihun rua ruanulu. Ba suspeitu pandemia. Total

taka imnya matang, ho di akompanya hau, si lori tabot sira bafatin seguru. Imagine sira nebe uze iha visualizasau.

Lau liu dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: kontrol transformador sosial. Horazon wira kata Zubintudi nudar lian, matan, tilung, nu ibun, ba, pobusira. Honune, Zubintudi tingki sai ema nebe maka kritiku, atu hare bare lidare hotu nebe maka pobu hasoru, atu bele hatur, no kulia buat nebe mak los, ba buat los, no kulia salah, ba buat nebe mak salah. Honune, ita tingki sai Zubintudi dan nebe mak kia transformador sosial, hodinune, ita tingki hanu ina nebe mak progresivu, atu mure susidare ina nebe maka, hakuni sound la dia ba kuni sound ida nebe maka sustentabel. I tamasera mak kita defini mus kona ba kontrol sosial. Juventude precisa ia hanuin ida atu bela buka hatene ou pesquisa kona ba povo ni amoris. I hanebe povo ida nebe maka sei moris ida nebe maka muki tebes. No ita precisa para atu bela kontrol basira hori hatene saira maksira hasoro. Tamba povo la ihak bit atu halian hosiran nyelian rasik mebe presisa Zubintudi nudar fuan nudar lian basira atau bela hatu tan sinen lian nebe maka durante ne larona iha sentru hani sangne. I tambasan maka trengke sai zomi dan nebe maka kritiku analitiku no inovativu tamba ida ne nudar responsabilidad ida nebe maka Zubintudi tengke halo. Kata ita tengke he pensamento ida nebe maka kritiku ita tengke he pensamento ida nebe maka analitiku atau hal analisa nebe maka diak bayar realidade sosial. Uita precisa sai hanoi ni nebe maka inovativu atu nune tenke continua progresa ita ne pensamento ida nebe maka primitivu ba pensamento ida nebe maka kritiku pensamento ida nebe maka inovativu atu muda bot ida nebe maka diak bo bot ida nebe maka diak brigad.
1: Okay, Diak Maloko Vintis, antes ita ba continua tang ita nya programa hosi belon seles se ofrece tang musike ida turmai. Dreadmi

untuk sira. Poi ita rona hamutuk ola mujiga furakida. Firmai, ita seibareza hamutuk ora saung kapasitar niang. Ita mak feto, nomane, milenium niang. Ita mak sabedoria, no kreativitade, lebe hola isi. Liang ida ba energia, espiritu, lebe nakloke. Ia interkonek sao, obuat hotu-hotu. Ita mak mudansa, foa tembrani, atukura larang, no liur. Hakarak se sentru, transforma sao niang. Ita hakarak, rekonyese, itanya ang, konzuntu, no itanya santidade. Hakarak desenvolve hodame, bit no domi. Ita maksaisasi, konaba, moras no injustisa, nebe haleu ita. Hakarak saibelung ihaluta. Ita fiar ia igualidade, no diversidade. Respeita itanya diferensa sira. Ita fiar kata, fo mak hahalok simunia. Iha kura ita ang rasi, ita kura itanya mundu. Ita fiar kata, ita hotu iha interkoneksaung nyelarang. Parte husi beala sira, nolabari sira nebe mai, parte horai, mundu no fitun sira. Amen.

dalam terik ida iha fo, noto iha oda matang bot ida. Loke oda matang ne, notama bamundu fo ne, atu goza niang.

0: Loron diak ovintis, hamutuko hawer siana belo ia noticias nacionais. Depois di descansa husikinta Portugal, ia inisiativa rasik hakiak ai oang. Leopoldino Mendonça hateteng objetivo husikuda ai oang apoio garantia necessidade ia tos rasik no familia ka enzeo ruman ia necessidade rasik, maita kumpanya hamutuk.
1: Objektif husi hakia kayuang idene kata ituang atau garanti bahau nitos rasi atau bele kuda tuang husi race tu nebe kuda bahau nitos hau bele fang voluntariamente ba sedet maka persija tu kuda bele fang bania nini preso negosi prosesu atau hal pembibitan dene hau husi itania preparasan plano atau hari biberus kikuang ida kaf mahong kikuang ida husi preparairing perparan ini ya kubertura, depois di sana perparakan teru, depois di perparakan teru, kita konstrui ke hari, ke konstrui mahonida, kita perpara fating atau bela kari fini, depois di perpara fating, kita kumesa buka fini tuir necessidade itania, tuir itania necessidade atau bela perpara kata kita halotos, signifika kata ke fuang ke kurasang batos nian maka bibiru si dana. Spesies saya dah makai kita plano atau kuda, per exemplo hanya sang aifuang, aifloresta, ka spesies saya luk nebe kita prepara plano atau kuda bagi tenetos, kita tengki hakiak dahulu iha bivirus ka fatimang dene. Iya, antis dene dene, hau hetang experience tuang, iha altura atinan sanul resing hau hetang experience tuang husi kopera sang agrikula portugues iha timor leste, diliu iha munisipiu alio, kinta Portugal alio. Então, hoje também, maka hau cria iniciativa rasik, oensa maka hau bele hakia rasik ituang, hodi apoio hau nia necessidade e hau nia tos rasik, ou mesmo bele apoio vizinho ka família ruma, ka enzio ruma, ni sira nia necessidade, ba sira rasik. Hau hosi 2003, hau Serviço Anexão Trabalhador ida ia PADR DTR Timor-Leste, ia Aleu, Quinta Portugal, aprendi o Sidney Bamai, tô tina em 2013, e depois de Dene, eu senti cola e tona, tá o russo descansa, e tô agora. Tamba, aí horas importantes teve, ba Itaema, então, depois de eu russo descansa, eu sei Quinta Portugal, e eu cria Hanuin Rasik, a tubela halo, tu ir saída, maca, eu retang experiência, ca conhecimento saída, maca, eu aprendi o Sidney Bamai, e eu coco halo Rasik. Tina, eu sempre hakiak, tu ir necessidade. É mais bem mais husunia, não há uma necessidade rasik. Ah, iane há o hakia tanzerina itua, chenke kaba bem bolu gravinho itua, pimenta itua, não aí mahone itua, incluímos aí funa itua, iha mos buanaga, kaita bela dehang, iha mos aí funa sira hanesang pitaisina, iha mos pimenta, há o hakia kine. Katak bela faiba parte tolu. Parti primeiro ita dehang ai floresta sira maka o kia kine. Parti segundo ita dehang espesiria sira ka tempero sira. Hanesan cengke, pimenta no canela. E parti terceiro hanesan ai fuan sira. Hanesan tanzerina, pitaya, abocate tuang. Maka o kia kine sabraka. Neve hao kia buanaga.
0: Leopoldino relata sidauk iha mercadoria próprio nebe fixo halo negócio no hasoro desafios tem que trava viveros tamba ema la sosa.
1: Lá iha mercado próprio wahau, so iha nakloke ba komu, nakloke ba mahoto, kari semak mai, halo negócio nia kari futri diretamente, ok futri diretamente. Nebe sidauk iha mercado iha nebe fixo wahau. Lá iha ema rumah tamba husu, hau tem que trava iha viveros tamba, iha nebe obstáculo. Kata ke emalai masosa ne ita suru desafio ida makida ne. Nini dia kata kau bele kuda rasik la labuka.
0: Leopoldino Mendonça, husu ba Ministério Agrícola, Floresta no Pescas, atu kria plano ruma batos naing nebe hakiak ai oang. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
1: Nebe ami husu ba Ministério Agrícola, Floresta e Pescas, bele lau ba Itani tosnai sirhoto, karika soru mos tosnai balu nebe hakia kaiwang. I bele kria mos plano ruma, onsa husi tosnai nebe hakia kai horis, la hakia kai horis mos bele hetang hoto husi dan nebe hakia kai horis.
0: Iha fating hanesang, feto agrikultura husi munisipio aileu, seloi kraik ilari de aruzu hateteng. Haku kudamodo iha rihung rua tolu no senti kontenti. Informasaun kompleta maita kompanya hamutu.
2: Kuda moro 2003 da. Han tempo ni fulang ida han sambor metan mon muting. Sekari cauliflower, borkuli, chine serne han fulang tolu hobalo. Rasik. Oho han serne ditsa. Azuda to han sa iskola tam serbati iskola mesak. Luriba mercado ho titu bakmane kredit. Sira makmai. Sekari sira futi han sa moro han sa banjir. Entang sira futi han sa 25 kilo dit. Entang niristu serne tertinggi luriba mercado.
0: Ilaria de Araújo esclarece tinang ne lalori modo ba mercado Taibesi tambah selu kereta karung no modo barak estrago susi ular.
2: Tinadana maklaba tambah ita rona hos sam dan sane pues han sa mercado an helak bonemos sira hola hela neve deklu afore tona ba watulur fal ba hadile ba otoba futun de $1 ka hane sande ida 50 sen anta 50 sen mosi hane iha hela neve wat sil tang kereta kereta karung neve tinana malaba. Ular mungkin struggle liu. Ular ni kalau ular diharai oko sansa be ular meta ne abian ular meta ne tinang kotuk bani takura lansa ne ida. So kenu sama tinan ne takura be ular ne bel tam hansa ne. Iha. Hafen tak oko halan ne be uha saya bel tam helah masa. Ne be kolega o anu hen mai ne be abian o mai be harai lah hune be kan terdirus ne. Nu sama kau ne moran ne nu sama kau kura be bani bel hansa ne. Ne be hune kolega ne mesti ane. Hune kan terdirus hansa ne hoto mes ular hansa onian ne lai ha. So ular kikuan de be hansa karu moro tahan ne. Entah ni onian dan ni hansa ular be, itu hari kita tahu kali. Barat ada itu ular, iya dulu masih ada kikuan be, ni hansa masih selabar dahin be, ni hodi kair ba. Abe, haunian lah eh, haudan haunian ni fon mak agor tinan dan ni hansa falne, tinan ni lah iha. Hau karena hantu kantor terus ni, hau karena kuda ba label mate. Ni tinggi moris completo, ni be em hansa tu mai holamos, ita baku ba ni mas em mana holamos ni tinggi manan. Agor kantor terus mak hansa mate tiya ida ruga kara. Mate kantor terus ni mate barak sa. Tolbi. Hamu sanu ingkona le dan agor agor tu hal hantu sapra waktu regular ni. To sirne hau tane, kandu hetan hansa ni anta hasai lima ni hansa ni hilir te rayokos, hasai te hutu. Antara hau nervus honia suruh tahi kelak met tahu tidak tahi kelak kona. Selai fai halor dorok tiha masa ida lori fali nyeven rega fali bermoro. Nepar dia niatu label kontinua. Ida nemo sansa ni amenta tan hal tanan sana seharuka. Nebel haten dia natu haluan oin sam niatu lak.
0: Alain dene, diretor eksekutivu Permatil Senyor Ego Lemos, fosolusaun ba problema nebe, povo agrikulturis husi selokrai enfrenta. Kona ba, ular halo atakas bermoro nebe sirkuda. Ba jurnalista Radio Rekambia ihanya kenar Fatim Permatil Farol Dili ia sestafera Lorong Sanulu Racing Hitu fulang Novembru tinang rihung rua ruanulu.
3: Hal hari kazu para takontese ular han moro sira. Ida kazu ida tamba kondesan rai. Tamba rai laburas maka ida halo moro sinan maitakuda ne. La sodal laburas. Segundo, fini. Fini de rumah kita hola, fini de rumah ke rala barak, agar zaman kita hola fini israeli rumah barak. I fini barak ni rumah israeli, barak makala bela datang itu ni ambientika, patin lokal. I fini barak ni slowly moras susi, radio rumah. Dan de rumah ke antisita tu resolve program ni tinggare kauza. Problema básico que se situação era se causa de se atacar. Nem a que ainda

0: Loron diak ba maluk ovintes radio rakam bia sirahotu hamutuk falohau Fernanda Muniz Arozu i a notisia nasionais. Itahu ho informasaun. Iha episode badahat itasi kulia konaba populasaun lenu kahu menus husi suku lore tamba konsumu husi komunidade durantene. Membru vida mori so konservasaun postu lore Julia Fernandez hateten iha tinan rihun ida atusia sianuluresin ida to iha tinan rihun rua sanulu populasaun lenu barak iha tasi lore. Mai be iha tempo agora populasaun lenu komesa menus. Mai itarona hamotuk informasaun husi membru vida moris.
1: Ah, muito ansa bilan saka mai hanu. Nem bambe nem lelu ne bara. Ansa kalan de ami heta rua katun hansa ne. Pois ami ami foti tia mai halo modo konsumu atu. Mas agora la dumi de. Muito bilan satu mai habe 2010 hansa nene ne lenu se bara. Ne ansa ambatasi ne paling kalan ida ami heta rua katun hansa ne. Lelu bara ni iha 91 to 2010. Seibara agora le laia semana itu se bita bagus lahetan ona ulune barak nyan sakala ni sai ne rua tulu ansa men agora 91 to 2010 ne bara ne kalkala sirasta agora la kalestraga hutuna men sona ne ansa ita bagus lahetan ona fatin de mesti lahetan ona.
0: Além de nem, membro pescas Rita da Costa Hatutan, minha família sempre consumo lenu tolo rona ang lenu. Mai itaron hamotuk informação detalhe usi Rita da Costa.
2: Hanya wan sira mansa batasi, sira hetan lenu atau sira luri mai. Sira balung haloba ni tamun de, balung oho tamun, balung haloba tukir. Sira haloba mes. Hang ne, gustu dulu. Balung ya tolo ne sira futiba daang, daang bahang. Malu sira be halo tam halo marang ne ibu di hande la fang ija ne hande ika iha sira batiru ataluri mai faa sira fang ne la liu meaning $5 ho $3 ni ande jane mak sira faa.
0: Diak maluku vintes radio rakam bia sirahotu, informasaun ne mak tah kaitanya hasuru malu, balorung ohin iha notisia nasionais, husi estudi sentral radio rakam bia kampung alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arozu, lori ekipa ne bia serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

0: uza ya tempo naru. Sewang hira itala konserva buat sira nehotu. Entau ngabang bayrua ita ne oam bewa sira mos. Se la aproveita i bela deha sira fosa la fale baita.
1: Alcaterio mos informa kata ku si referencia nebe i halenu nebe mai raitulung i hatasi ibung katak ne lenuk original husifating refere. Tamba i halenuk migrante ka lenuk husi na saun selu. Mai itaron hamutuk informasaun klaro.
0: Tuir ciencia, cientista sira nebe mata referencia balu nebe mata ita hetang husi ciencia sira katak. Sira ne, wangir sira tu mai raitulung fale ne 20 tahun lebih maka foin sira mai raitulung tau. Husi tinang hirak ne laran maka foin 20 tahun lebih maka foin sira halo namorado ka kabe. Main tau, ida ne mos foin paktu negatifu ba ita sekari kita kontinua oho lenuk sira ne tambah saida. Lenuk sira ne be maka hanas mai tau tulung area ida ne rasik ida ne maka lenuk lolos husi suku ida ne nia. Sewang hira ita halo moho ho tu entau idana laihona ikan se itane lenuk laihona tama saida maka ita bela detek tau defini kata idane lenuk nebe maka maira itu ne maka ikan yang rasik tamba lenuk sira nebe maka ita silaran ita hetan ini Laos ita timur ne ne hutu ne bele lenuk migrante lenuk kusina sang sira seluk mos sira bele mai pasiar mai buka hangi hane tempo atau ba tulun maka fuin sira fila faliba ya fating nebe maka sira uluk ahuris ba ne rai tulung hane ba ejemplu ida maka hane sana tamba kusine ba mi dekteta husi manera ida ame uja satelit tegi para ita track tuir entaung se lenuk nebe maka ame monta ona satelit tegi ne iha hitu mai husi spesies nebe diferente ida husi lenuk ikitra kikit ingles bolu Hawksbill ida fali maka ba green tetel no mos ida fali maka olive ridley ne iha kom ne rasik mos ame monta husi ila jako mos ame monta no mos iha sukulore primir mos ame monta.
1: Ia bivang ne koordinador Parque Nacional Ninuko ni Santana Hatutang tuir observasaun nebe iha suku kom komesa redus ona ema oho lenuk no kair lenuk tamba iha ona grupus konservasaun no komidade siramos iha regulamento halo patrulio iha tasi ibung ita sirona hamutuk informasaun liutang
0: tuir observasaun nebe maka ami iha hanesang hau hatenene iha suku kom ne ita bele deha hanesang redus ona kompara ho tinang ulu-uluk ni ane tambah ihane ne ane sang komunidade sira itane grupu konservasaun sira ne be ihane sira mos regularmente halo patrulamento iha tasibun sira ne entau ngidane mos ane sang lafo espasu ka bibang ba itane komunidade sira atau kontinu oho itane lenuk nebe maka itane lei rasik mos protese ne.
1: Coordenador Parque Nacional afirma, equipa conservação e a plano halo dados clean con abaleno kira, maquema ojo cada semana no cada fulan. Sira e a plano hari equipa ida, envolve hus grupo conservação no staff técnico costeiro e a suku. Ta sirona hamutuk informação claro.
0: E semana kutuk libama kau foi em kualiha o aminia equipa ne katak, tamba agora ne kanita fokus liuba, unsa para ita proteze niatulun sira. Ne prema la estraga mai be agora ne ita mustengki komesa koko ona atau bukan ya estragu sirane ne kulia sirane parita bele hatene duliu hane sang area ne be maka mesa duliu jemplu ya suku Baleja suku Lore primeru ho suku Mopitine ras ita koko atau buka tour date be nene ne sira ne be futilenuk no one ita fotino surato kada semana ga kada loro nene ema fotira o mate hira nebe hau labele fo asabe dadus tambah hau sidau iha dadus sidau ga konta iha mun database mos iha mai bene laos ba sa hira maka mate ne mai be ansa ba hira maka ami konsege proteze ona husi tinang hirak ne lara mai be o bajea ba pergunta ida nebe maka pas tebes entau hau musiha iha ona plano para ami bele harita ekipa konjunta ida involve husi tanya grupo konservasaun namos ma itanya staff tekniko yang sagora kore kostiru sira ya suku para ami buka fali ida be estragus ne hane para ita bele hatene kodi sura okada fulang ne linuk total ida ne makamate.
1: Diak Maluku Vinte Radio Rakambia Sirahoto, informasaun ne mata kaitanya hasoru malu, balorong ohing iha notisia nasionais, husi estudio sentral Radio Rakambia Kampung Alor, Dili, hau Fernanda Muniz Arroso, lori ekipa ne be serbisu ba programa idane, aksumikang husi itabot sirnia futar tilung i adeus.

Malu kurang nang sira, kamu tuh valeo hau Neymar, pawanya belum trinci ya programa ina ngamang nya mata dalam bala barik normalnya di jumpa bimentu tu si fulan sana lu resing walu tu tinan tun. Molok ne, hawa tu hanya lorong dia ke bayi mihut. Ya di saung ni lorong, ita sekolia konaba di jumpa bimentu hatene no matene kenyan. Tiap malu kurang nang sira, molok kita hutenya programa, tuin mai ita barona lai, uji ke fura kida ho titulu hari damai.